0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ni kerat-kerat dua tas saja.
0: Ani bahma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan anak orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Motivasikan diri untuk terus berusaha. Ya, Audrey, usaha merupakan kunci utama kejayaan dalam kehidupan. Dan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, seseorang itu sukar untuk mencapai matlamat yang diimpikan. Tidak kira dalam bidang pendidikan, pekerjaan, sukan maupun kehidupan seharian, usaha memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan seseorang individu.

0: Ani order bis kita.
1: Okey, terima kasih kita.
2: Astah. Oh, yang masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Agak tak sana.
1: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
2: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Khamis 25 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 11 Jun 2026 Masihi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok 6 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat terus menikmati perkongsian yang kukuh dan berterusan dibina berdasarkan nilai kebersamaan, kerjasama serta hubungan antara rakyat. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini mengongsikan perkara tersebut pada majlis meraikan sambutan ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika Syarikat. Majlis berlangsung semalam di kedutaan berkenaan di Bandar Seri Begawan. Dalam ucapan, puan yang terutama Karen McLellan menyatakan penghargaan terhadap layanan mesra negara Brunei Darussalam dan menggariskan hubungan erat antara rakyat menyokong perkongsian jangka panjang antara kedua-dua negara. Hadir pada majlis tersebut, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Projek Perintis Pemulihan Hutan Bakau Projek Karbon Akar menandakan langkah penting dalam memperkukuh perlindungan alam sekitar dan memajukan matlamat kelestarian. Penanaman hutan bakau memainkan peranan penting dalam melindungi pantai semula jadi dan penyerapan karbon. Dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group

0: dalam memartabatkan bahasa, sastra dan budaya bangsa melalui penerbitan majalah sastra yang terus menjadi wadah penting kepada penulis, pengkaji, penggiat dan pencinta sastra di negara ini. Monsun berdaya bagi negara Brunei Darussalam telah bermula pada hujung bulan Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga hujan hujung bulan September tahun ini. Semasa monsun berdaya, keadaan atmosfera di negara ini cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan kejadian hujan berpetir. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa taklimat cuaca kebangsaan kali ke-27 pagi tadi di Jabatan Penerangan. Taklimat dihadiri oleh 88 wakil daripada agensi kerajaan, sektor swasta dan orang ramai. Taklimat cuaca kebangsaan merupakan salah satu inisiatif berterusan Jabatan Kaji Cuaca dalam usaha memupuk penglibatan pelbagai kumpulan pengguna dan pihak dalam memudah cara kesiapsiagaan serta perancangan awal bagi menghadapi keadaan cuaca yang berubah-ubah. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, kembali kita bersama dalam ruangan hiburan Simfoni Harmoni. Dengarkan lagu dari kumpulan KRU dengan lagu Ulangkan Sekali Lagi.

Ada sekali sini kita bersama itu hari ini Khamis 25 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Jun 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetgahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

0: Siti Fajar 94.1 97.7 FM.
1: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
2: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.